och katten kvasser. Alla kun kaj behor och kort efter. Fadulni man fogtu egy már kevés, és ezt már nem.